sinta tenor kandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm maktekoy.com